0: 31 Mei 2026 adalah ulang tahun ke-65 Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dengan tema Bersama Bersatu Mencapai Cita Negara. Tema ini adalah penghayatan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei sebagai sebuah organisasi yang maju dan bersatu padu, setia kepada raja dan negara, mengamalkan nilai-nilai murni bagi bersama-sama bersatu mencapai cita negara. Selamat menyambut ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ke-65.
1: 31 Mei 2026, sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ke-65 tahun. Acara kemuncak sambutan akan diadakan pada hari Ahad, 31 Mei 2026, bertempat di Pangkalan Tentera Udara Rimba, Tentera Udara Diraja Brunei. Ikuti laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Dengarkan siaran langsung sambutan melalui National FM sekitar pukul 8.50 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9 pagi. Juga saksikan siaran langsung melalui saluran televisyen Brunei RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 8.45 minit pagi dan penstriman RTB Go, Radio Televisyen Brunei. Tema sambutan, Bersama Bersatu Mencapai Cita Negara.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Harmony FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam segmen Bual Bicara Pendidikan untuk keluarnya hari ini. Hari ini kita akan memfokuskan perbincangan mengenai tugas dan tanggungjawab guru pendidikan kerjaya di sekolah. Bersama saya pada hari ini ialah Cikgu Nur Akilah binti Haji Ahmad, Ketua Guru Pendidikan Kerjaya daripada Pusat Tingkatan 6 Blight, dan juga Cikgu Sarini binti Haji Ibrahim, Ketua Guru Pendidikan Kerjaya daripada Sekolah Menengah Masin. Assalamualaikum Cikgu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Televisyen Brunei. Saya Cikgu Nur Akila. Terlebih dahulu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih di atas peluang yang diberikan bagi saya dan juga Cikgu Sarini untuk berkongsi mengenai tugas dan tanggungjawab Guru Pendidikan Kerjaya di sekolah.
3: Baik Cikgu, sebelum kita berbincang mengenai tugas dan tanggungjawab guru pendidikan kerjaya di sekolah, bolehkah Cikgu memperkenalkan dulu siapakah guru pendidikan kerjaya ini?
5: Semestinya pelajar-pelajar mempunyai cita-cita dan impian kerjaya yang diminati dari kecil lagi, yaitu semasa sekolah rendah. Apabila melangkah ke sekolah menengah, pelajar belum merancang sedari awal tahun 7 tentang hala tuju selepas tamat tahun 11 dan bagaimana untuk mencapai cita-cita mereka. Di sinilah hadirnya guru pendidikan kerjaya di sekolah untuk memberikan bimbingan dan memberikan informasi kerjaya terkini dan memastikan pelajar-pelajar memilih hala tuju yang tepat yang selari dengan kerjaya yang akan diceburi itu nanti. Secara ringkasnya, guru pendidikan kerjaya adalah seorang guru pembimbing memfokuskan kepada haluan kerjaya pelajar yang tepat. Oleh itu, pada hari ini, kami akan membincangkan mengenai tiga tugas dan tanggungjawab guru pendidikan kerjaya di sekolah, yaitu yang pertama, membimbing pelajar melalui konsultasi, taklimat kerjaya, bengkel dan ujian inventory. Yang kedua, menjalankan program Hala Tuju dan program Future Link, yang mana program-program ini merupakan program tahunan dari unit pendidikan kerjaya, jabatan sekolah-sekolah dan juga kolaborasi dengan agensi luar. Yang ketiga, menjalankan inisiatif program-program kerjaya yang lain selari dengan keperluan sekolah.
3: Baik, untuk soalan seterusnya kita bersama dengan Cikgu Nur Aqilah ya. Cikgu ya, bolehkah menerangkan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggungjawab guru pendidikan kerjaya yang dinyatakan sebentar tadi?
4: Baiklah, seperti yang dinyatakan oleh Cikgu Sarini, ada tiga tugas dan tanggungjawab utama guru pendidikan kerjaya di sekolah. Bagi program Hala 7 dan FutureLink, itu sudah diterangkan semasa sesi wawancara bulan Februari dan Mac sebelum ini. Jadi, saya hanya akan menerangkan mengenai konsultasi, bengkel dan taklimat kerjaya yang dijalankan di sekolah. Sebagai contoh, di mana-mana pusat tingkatan 6, setiap pelajar yang baru mendaftar perlu melalui sesi konsultasi mata pelajaran bersama kami terlebih dahulu. Langkah ini penting bagi memastikan kombinasi mata pelajaran yang mereka pilih adalah selaras dengan bidang kerjaya yang ingin mereka ceburi di masa depan. Selain itu juga, kami menjalankan sesi konsultasi umum di mana para pelajar boleh berjumpa dengan guru pendidikan kerjaya masing-masing untuk mendapatkan panduan lanjut mengenai hala tuju mereka. Kebiasaannya, mereka akan bertanya mengenai beasiswa, syarat kemasukan ke institusi pengajian tinggi atau cara-cara untuk memohon penempatan kerja sementara. Terdapat juga pelajar yang datang untuk mengetahui kesan sekiranya mereka menukar mata pelajaran. Adakah itu akan mengubah laluan kerjaya mereka atau tidak? Dalam situasi seperti ini, kami berusaha membantu mereka memahami pilihan yang ada dengan sejelas mungkin agar mereka dapat membuat keputusan yang terbaik. Guru pendidikan kerjaya juga menjalankan bengkel dan taklimat kerjaya. Program-program ini boleh jadi inisiatif pihak sekolah sendiri atau in collaboration with other agencies. Sebagai contoh, setiap tahun kami mengendalikan bengkel HIKAS bagi membimbing para pelajar tentang cara mengisi permohonan ke institusi pengajian tinggi tempatan seperti UBD, UTB dan UNISA. Bagi taklimat kerjaya

0: Pula, salah satu taklimat yang lazim dianjurkan di pusat-pusat tingkatan 6 ialah sesi perkongsian yang disampaikan oleh wakil universiti dari luar negara. Mereka akan berkongsi maklumat mengenai kursus yang ditawarkan, syarat kemasukan serta peluang beasiswa yang tersedia untuk pelajar Brunei.
1: Baik, soalan seterusnya kita ajukan sekali lagi kepada Cikgu Sarini ya. Bagaimanakah cara guru pendidikan kerjaya melaksanakan sesi konsultasi di sekolah ni, Cikgu?
2: Di sekolah menengah maupun di pusat tingkatan 6, konsultasi kerjaya dijalankan secara individu dan kelompok. Konsultasi ini dibahagikan kepada dua, iaitu konsultasi secara bersemuka dan konsultasi di atas talian, sebagai contoh, konsultasi melalui talian WhatsApp. Untuk makluman pendengar, konsultasi kerjaya tidak terhad kepada pelajar-pelajar sahaja. Bahkan konsultasi juga diberikan kepada ibu bapa dan penjaga, guru-guru maupun saudara mara dan siapa sahaja yang memerlukan konsultasi kerjaya dari guru pendidikan kerjaya. Seperti yang Cikgu Nur Akilah nyatakan tadi, pemilihan mata pelajaran juga penting di peringkat sekolah menengah, terutama sekali apabila pelajar-pelajar melangkah ke tahun 9. Konsultasi dan taklimat kerjaya mengenai pemilihan subjek di tahun 9 adalah penting kerana ada beberapa kerjaya, sebagai contoh, kerjaya sebagai doktor, jurutera, juruterbang, jururawat dan arkitek akan memerlukan subjek-subjek tertentu untuk layak ke peringkat pengajian tinggi seterusnya. Oleh itu, satu intervensi awal perlu diadakan seawal tahun 7 dan 8 bagi tujuan tersebut.
1: Baik, untuk soalan seterusnya, sekali lagi kita ingin ajukan kepada Cikgu Nur Akilah ya. Jadi, Cikgu, apakah inisiatif lainan dijalankan di sekolah Cikgu?
0: Di pusat tingkatan 6 Belait, kami turut melaksanakan pelbagai program atau bengkel yang selari dengan keperluan sekolah. Saya akan menghuraikan dua contoh sahaja. Yang pertama adalah sesi mock MMI assessment bagi pelajar yang memohon beasiswa kerajaan keluar negeri atau skim bantuan pinjaman pendidikan. MMI atau Multiple Mini Interview merupakan satu bentuk penilaian temuduga yang terdiri daripada beberapa stesen, di mana setiap stesen menilai kemahiran tertentu, di antaranya seperti kemahiran komunikasi dan kemahiran pemikiran kritis. Melalui sesi ini, para pelajar berpeluang untuk membiasakan diri dengan format MMI yang lebih kompleks berbanding temuduga tradisional. Inisiatif ini bertujuan membantu mereka membuat persediaan yang lebih mantap, meningkatkan keyakinan diri serta memahami jangkaan penemuduga sebelum menghadiri temuduga yang sebenar. Yang kedua, kami juga bekerjasama dengan unit-unit lain di sekolah seperti unit akademik melalui PTAP Outreach Program tahunan mereka. Melalui program ini, kami mengadakan sesi taklimat di sekolah-sekolah menengah di daerah Belait bagi memberikan penerangan kepada pelajar-pelajar tahun 11 mengenai laluan A-level. Antara peranan program ini adalah untuk membantu para pelajar untuk menilai dan mempertimbangkan sama ada laluan A-level bersesuaian dengan minat serta bidang kerjaya yang ingin mereka ceburi, agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai pilihan pendidikan selepas menerima keputusan peperiksaan O-level.
1: Bagaimana pula dengan Cikgu Sarini mengenai inisiatif-inisiatif di sekolah Cikgu?
2: Di antara inisiatif-inisiatif yang dijalankan di Sekolah Menengah Masin adalah yang pertama, taklimat peranan dan fungsi guru pendidikan kerjaya di sekolah kepada pelajar tahun 7 dan tahun 9 melalui program orientasi. Yang kedua, taklimat hala tuju kepada penuntut dan ibu bapa atau penjaga. Yang ketiga, bengkel tata cara penulisan CV yang berkolaborasi dengan institusi luar. Yang keempat, inventory kerjaya Riasek bagi tahun 8 dan tahun 11, di mana ujian ini dijalankan bagi mengetahui keserasian personaliti dan kerjaya pelajar. Yang kelima, mengadakan lawatan sambil belajar ke institusi pengajian tinggi kerajaan dan swasta melalui program eksplorasi kerjaya sekolah maupun inisiatif dari unit kerjaya sekolah sendiri. Dan yang keenam, menjayakan program kerjaya sekolah melalui kolaborasi bersama bahagian akademik dan kaunseling. Sebagai contoh, program Subject Ambassador, di mana program ini memperkenalkan subjek-subjek tahun 9. Unit pendidikan kerjaya juga terlibat sama dalam memberikan informasi kerjaya kepada pelajar tahun 8, terutama sekali dalam pemilihan subjek yang tepat selari dengan kerjaya yang akan diceburi nanti.
1: Baik, Cikgu, selain daripada

0: bertugas sebagai seorang pendidik ini, saya pasti juga cikgu ya dapat mengongsikan bersama mengenai cabaran-cabaran yang pernah dihadapi oleh cikgu ya sebagai seorang guru pendidikan kerjaya ini. Silakan Cikgu Nur Aqilah.
1: Bagi saya, salah satu cabaran sebagai guru pendidikan kerjaya ialah apabila pelajar datang berjumpa tanpa membuat persediaan awal dan mengharapkan kami untuk menerangkan segalanya kepada mereka. Kami sebenarnya lebih menggalakkan pelajar untuk membuat penyelidikan asas terlebih dahulu, sama ada tentang universiti, biasiswa atau sebarang maklumat berkaitan, dan kemudian berjumpa kami untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Dengan adanya persediaan awal, sesi konsultasi dapat dijalankan dengan lebih efisien. Hal ini penting kerana kebanyakan pelajar hanya datang semasa waktu rehat. Jadi masa yang singkat itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk memberi nasihat dan panduan yang mereka perlukan, termasuk langkah seterusnya yang perlu mereka ambil.
0: Ya, bagaimana pula dengan Cikgu hari ini? Cabaran-cabaran yang pernah dihadapi ya oleh Cikgu sebagai seorang guru pendidikan kerjaya selain daripada bertugas sebagai seorang pendidik ini?
2: Bagi saya, salah satu cabaran yang selalu dihadapi adalah apabila pelajar membuat keputusan bukan berdasarkan apa yang mereka mahukan. Sebagai contoh, mungkin pelajar terikut dengan kawan-kawan atau terpaksa mengambil program itu. Dalam situasi ini, guru pendidikan kerjaya akan lebih berpihak kepada keinginan dan kemahuan pelajar itu sendiri. Kerana apabila pelajar memilih kerjaya yang disukai, mereka akan lebih bersemangat dalam meneruskan pengajian dan menyukai kerjaya itu nanti, insyaAllah. Oleh itu, disarankan agar pelajar dan ibu bapa berbincang bersama-sama mengenai pilihan hala tuju yang bersesuaian dengan minat dan kecenderungan anak-anak bis kita demi memastikan perkembangan yang positif dan seimbang.
0: Baik, untuk akhirnya kita beri kesempatan kepada Cikgu ya untuk memberikan pesanan ya kepada para pelajar dan juga ibu bapa.
2: Setiap sekolah menengah dan pusat tingkatan 6 ada unit pendidikan kerjaya masing-masing, dan pesanan kepada pendengar, terutama sekali kepada ibu bapa dan penjaga, untuk berjumpa dengan guru kerjaya di sekolah masing-masing bagi mengetahui perjalanan hala tuju kerjaya anak-anak bis kita. Kepada pelajar-pelajar pula, jangan malu-malu untuk berjumpa guru pendidikan kerjaya di sekolah, kerana kami akan bersedia membantu mencapai masa depan kerjaya yang akan diceburi nanti.
0: Baik, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nur Aqilah dan Cikgu Sarini ya di atas perkongsian yang sangat bermanfaat mengenai tugas dan tanggungjawab seorang guru pendidikan kerjaya di sekolah ya. Jadi apa yang kita harapkan juga semoga segala maklumat yang telah pun disampaikan ini dapat membantu para pelajar dan juga ibu bapa dan penjaga untuk mereka ini membuat perancangan masa depan pendidikan dan kerjaya yang lebih teratur serta bijak. Ingatlah, perancangan yang awal adalah kunci kepada kejayaan anak-anak kita dengan bantuan khidmat dari guru pendidikan kerjaya di sekolah masing-masing. Saya akhiri segmen Bual Bicara Pendidikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Harmony FM,
4: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auda.
5: Sebagai pemilik syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS, mungkin Auda terfikir, bolehkah aku menggunakan penyelesaian digital? Mampukah aku? Aku baru bermula, masih kecil, mungkin belum bersedia. Tapi, bagaimana kalau sebenarnya Auda boleh? Skim penjana daripada AITI ialah peluang untuk PMKS seperti Auda mengintegrasikan penyelesaian digital ke dalam operasi harian tanpa menanggung kos sepenuhnya. Melalui perkongsian kos antara AITI dan syarikat Auda, penyelesaian digital kini lebih mudah dicapai. Terdapat pelbagai kategori untuk dipilih mengikut keperluan perniagaan Auda. Untuk mendapatkan senarai penuh penyelesaian digital dan mengetahui sama ada Auda layak untuk penjana, layari aiti.gov.bn/penjana. Dengan penjana, Auda dapat memberikan lebih banyak masa untuk fokus pengembangan perniagaan dan terus mengikuti perkembangan digital masa kini. Penjana daripada AITI. Membantu PMKS melangkah ke dunia digital. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Harmony FM.

0: Ya, sudah sebentar tadi kita telah mengikuti satu program Hala Tuju Kerjaya, iaitu tugas dan tanggungjawab guru pendidikan kerjaya di sekolah yang diterbitkan oleh rakan setugas Nuha, dan waktu sekarang pukul 1.50 minit petang.
1: Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menetgahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam FM dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman Bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmoni FM atau TikTok Harmoni 941 FM, atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun auda dalam Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi surahli saduri wa yassirri amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Apapun

0: Kadang kata ni, pastilah kata ni sentiasa bersyukur. Alhamdulillah, insyaAllah kita ni kan sama-sama meraihkan Hari Raya Adil Adha atau kata ni Hari Haji atau Hari Raya Kurban. Tapi kata ni di Brunei selalu makailah Hari Haji. Hari Haji. Jadi bila saja Hari Haji ni, kita ni selalu automatic sinonim ialah mengadakan pengorbanan penyembelihan daging-daging korban untuk diagih-agihkan. Pastilah hari Kamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Empat hari. Okay. Sampai hari Ahad saja. Jadi memanglah kita ni sibuk. Macam-macam. Persendirian, kementerian, kampung, persatuan. Semua ni banyak mengadakan majlis korban pada tahun ini. Jadi bersyukur yang berlaku, yang dapat ikut berkorban pada tahun ini. Jadi program ini atau acaranya macam-macam. Ada sudah yang sekarang ini package dari payah bawa pemarang, bawa kapak, bawa sesaban, bawa tali, tidak payah lagi. Sebab sudah kalau masukkan dalam kontainer. Itulah ada extra service lah. Okay. Tinggal mengunjuk saya lagi. Ada juga lakat. Kadang-kadang orang cakap dia syok macam itunya. Sebabnya dia syok sebab dia nampak gontong royong itu. Tapi kalau di kampung-kampung masih lagi ada tu. Dari start melihat karbau atau sapi atau kambing itu hidup sampainya bersembelih, sampainya apa kena lapah, sampainya kena apa kena apa kena putung-putung dagingnya, tulangnya, macam itu sampai masuk dalam plastik atau kontainer dan digagihkan itu syok. Dan yang syoknya lagi kalau sekampung atau buat di kampung, ia akan kata ni syok. Ada yang memasak-masak juga. Kalau anulah di kampung lah selalunya. Memasak. Makan-makan tu lagi. Minum tu lagi. Allahuakbar. Itu yang seronok tu. Ke alah tu lain tu. Kadang-kadang daging tu ada juga yang tulangnya. Dimasak kari. Masak. Apa. Dibuatkan sup. Allahuakbar. Syok. Jadi apabila kata ni melihat korbanan ni. Majlis korban ini bukan saja kata ni kan berkorban. Selain daripada itu ialah kata ni merapatkan lagi silaturahim kata ni. Orang kampung, saudara, adik-beradik. Itu tu. Kadang-kadang mungkin hari ini banyak ni orang anu mengasah pemarang. Okay, pemarang, sediakan sesaban. Sediakan tali apa, kapak. Tapi yang penting jangan lupalah mengenai dengan keselamatan. Itu penting itu. Itu penting. Dan peringatan juga. Kadang-kadang ini barang ini berlaku. Berlaku ni. Ini tidak apalah kongsi bah, barang macam mana. Mesti ingat-ingati. Kadang-kadang ialah ada orang berani-beranilah. Ia mana tak nak tak termasuk je dalam bakulnya sendiri. Ia lagi tahu tu mana daging yang baik, mana daging manis, mana daging yang pajal. Ni hati-hati ni. Okay, kadang-kadang orang yang memutung-mutung atau selalunya Nah, kadang-kadang tani mendengar jo cecet-cecet semanian ni, mendengar tani mah. Atunya ke dia tunya mutong-mutong. Panyanya disimpan ni junya ada kantongnya. Ah. Ani nda nyaman bunyinya. Inda nyaman tani mendengar kalau ada orang yang masih membuat macam mani. Inda siok wa. Berani ya. Barang atu sudah pun orang punya korban. Okeylah, alhamdulillah ia menangani melapah-lapah. Tapi pada masa yang sama ada juga tempatnya memasukkan. Ini dah syuk. Jadi pastikan kata ni dia manahkan atu, jangan sampai macam itulah. Tapi ada barang-barang ada anggotanya kena buang misalnya kepala, berubut, ia punya organ-organ itulah. Tapi ada orang mengambil tu. Tapi itu yang pentingnya, minta izin ada orang yang ampunya, orang yang berkorban. Tuan, Haji, Jah, boleh amba ni mengambil ni kepalanya ni? Lidahnya, berubut. Okay? Atu ba? Tanya. Jangan suka-suka hati, dia tersiuk kan. Jadi orang pun berkata-kata. Jadi suasana tu indah siuk lah keadaannya. Ini ada berlaku lah. Kadang-kadang tani pun mendengar aja tu. Kan saja. Dan orang yang biasa macam tu cukup tak insap tabis kita. Jangan tak ambil-ambil. Anda bisa usulnya. Lagipun bukannya hak kita. Beri takut je tu. Daging yang kita ambil, kita tapuk-tapuk itu. Pentingkan kata ini sebenarnya sekampung. Dan bagi rata. Ada cara-cara pembagiannya tu. Asnaf. Fakir miskin. Anak-anak yatim. Itulah. Orang-orang yang memerlukan. Jadi pastikan. Pengagihan daging itu sampai kepada orang yang kata sampaikan atu yang syoknya. Okay? Jadi memanglah daging atu simboliknya, tapi yang sebenarnya kata ni guntung ruyung dan perasaan kata ni, okay, kepada orang yang memerlukan atu yang penting. Okay? Jadi wala apapun mulai besok atu 4 hari ini bah bisa-bisa itu. Yang penting keselamatan, dan yang kedua ialah apa yang saya ceritakan tadi itu, pastikan jangan berlaku arah tempat bis kita membuat majlis korban. Okay, baiklah. Tanya rehat sekejap. Mungkin ada juga orang kan mengasah pemarang ataupun kapak. Okey, lihat sebentar, nanti sambung lagi lepas ini.
1: Bicara keluarga.

0: Bicara keluarga.
1: Alhamdulillah. Bila kata ni cerita pasal kurma ni, okay? Sebenarnya banyak bah perkara pengertian kurban. Satu memanglah saya nyatakan di awal tadi, kurban ialah orang ada majlis kurban menyembelih karbau, sapi, unta atau kambing. Okey, atu tu. Tapi selain daripada itu, apa yang telah saya pelajari ialah mengenai dengan apa kurban itu sebenarnya. Kata ni di dunia ni sama sekali ibu bapa. Kata ni sebenarnya ibu bapa ni banyak kata ni mengorbankan diri kata ni untuk orang yang di bawah tanggungan kata ni. Contoh seorang ayah, banyak pengorbanannya. Okay, banyak pengorbanan. Contohlah. Seorang ayah, jangan lupa, kata inilah orang yang memberi nafkah, makan minum, pakaian, rumah, kata ini itu. Atau pengorbanan kata ini sebenarnya. Jangan lupa tu. Jadi kata ini, maksudnya korban di sini tadi ini, ialah, macam mana kata ini sebagai ayah dan ibu ini, berkorban untuk anak-anak kata ni. Ani. Memang kata ni selalunya ni indungan ni sama sekali kata ni bagi kata ni memanglah tani punya tanggungjawab kepada anak atu.

Sehingga ia besar, sehingga ia berjaya, itulah kegembiraan katanya. Kurban. Anak-anak yang dikasihi di luar sana, ibu bapa ini selalunya berkorban. Kadang-kadang indah bapa